Era bicho, sehat di kolej itu sehat. Asal tinggalnya macam Ricky yang dia pergi ulah, orang pun tak tahu sendiri, orang pun tiba ada. Apa yang kota Malai itu asal, ya sih lah ya seorang tu ingat teh. Tapi awak nak ada, jom ikut tu jasa orang tu. Poljana yang kremai nak rosak umi ambak sah.